izo kutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona ari umugenzi uno munsi icyo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mushobora kwirigwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mu mwanya w'imbere kumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira ku isitati kumbuka ngo ukanamenya n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka